0: Nerede bayar ni, fakir bilanana, nerede sanca ki iluk fambisim sabda sabda apa, sayi fadar.
1: Ien tupuko. Magasitra ka pastura. Daone sike na raka tira na kretieri. Tia fioa miampita mni sana pandarana. Turefta na pasalamana. Tia fioa mifirna etu injai.

Absolutamente. Ele era isso, pode dizer. Ini rasanya ini marah khusus. Yang sekarang kita sendiri yang tanda tanda sah, tanda tanya sah sah sah sah. Kita sama sah. Kita pun pun isu pun dunia. Di mana saya naru, ini mana cik naru. Yang tu sukanya tunggu dia naya, dia tunggu mereka. Kami naya sah sah sah. Kita sah no memilih sah di sini. Kami apa? Sembuhlah yang sekarang. Yang rasu tu. Angkat tak kira tu kan? Ada kan laki ya, lufur lufur ramai tu. Tengah si nanti saya melaya, melayak mencina kita. Atau kawan ada yang jadi, ya atau kawan mereka pun satu semangat tu lah. Ya atau kawan tu yang ni macam malala, semangat tu. Itu dia memasukkan sempatura dan itu dia memasukkan itu dia memasukkan itu dia memasukkan ayam kuah mencuri pisau memasukkan ayam kuah mencuri sarang di pasar mangga itu sih yang dapat sih ayam kuah nak kerja sekarang nak kulit pisau nak cingulah ayam kuah kata mana mencuri sarang dan menurut saya para kuangga itu yang ku tahu wani Indonesia susu matang ni para suka para nak mama nuro para nak rasa kucing tanari semua para suka hari mesin ni para suka para nak rasa itu yang ku yang para nak kucing tanari semua matang sini si matang bunda yang ku yang matang bunda bukan susu sehingga nia kalau kusir itu terus sanksi kan matang kuang kemasa ni buat karena tak pilih kena mati tapi matang semen tidak jatim awal kuru nama narita umi sakai sah terus sanksi kan ya sesan mengisi primo sestari itu harian kebo dari matang semen nasibnya kena Mama mira kesel mira, dia rapi kita kita bunuhan semua. Semua makrinya, ayam macam ini je. Ia merasa sesungguhnya cerita tentang bahasa ni, tentang tentang bahasa yang penting. Terima kasih.